Yes, Wabro 2 masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Dan karena sudah jam 7 pagi juga, kita bakalan masuk ke topik ya untuk di pagi hari ini. By the way, apa kabar sama Pro 2? Ini hari ini tuh ada beberapa agenda yang sepertinya tuh aku tahu dari beberapa orang yang ada di sekitar aku. Salah satunya tetangga perumahan aku nih kayaknya lagi gencar-gencarnya ngumpul nih sekarang, karena bakalan on the way ke Trikora untuk melaksanakan perayaan lomba 17-an katanya. Keren juga ya sampai ke Trikora ya tahun ini, karena biasanya cuman di komplek rumah aja. Oke, itu Wabro 2, karena tadi kita sempat membahas terkait dengan AI Factory yang bisa dibilang Indonesia ini menjadi AI Factory terbesar di Asia Tenggara. Memang kita gak bisa pungkiri bahwa teknologi itu di era sekarang semakin lama semakin gacor ya, semakin meningkat, semakin merajalela juga. Tapi kadang ada kekhawatiran tersendiri dari aku, yaitu terkait dengan kita sebagai usernya ini sudah cukup bijak atau belum. Banyak banget sekarang tuh kasus-kasus di sosial media yang ke-up dengan mudah, tapi banyak juga ketikan-ketikan dari netizen yang kadang tuh pedes. Bahkan aku tuh kemarin baru sempet baca komentar gitu ya di TikTok yang bikin aku tuh kayak, iya juga ya. Ketikannya tuh kayak gini, jempol kita tuh bisa menjadi alasan kenapa orang bolak-balik ke psikolog. Dan ya, maybe that's right, karena kadang orang tuh susah banget untuk ngerem tangannya untuk tidak berbicara hal negatif gitu. Lebih mudah mengeluarkan kata-kata negatif dibandingkan kata-kata positif atau membangun. Aku jadi pengen nanya nih sama kamu tuh, Pre 2, kalau misalnya kamu menemukan ada hate comment atau komentar negatif di sosial media, biasanya apa sih yang bakalan kamu lakukan? Let's go, cerita sama aku langsung sama nanti jam 9 pagi.

0: ないで。
1: スパダ
2: ースパダ
3: ースパダ
4: ースパダー。
3: スパダー。
4: スパダー。スパダー。スパダー。スパダー。ス
5: パダー。karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
6: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
1: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: chat. Oke teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah. Soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wih, udah ngapain aja nih?
1: Mandi? Udah. Sarapan? Udah. Cakep? Udah dari dulu. Apalagi ya? Oh iya, dengerin Spada lah.
0: Mas,

Ya Sobat Pradua, masih di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngomongin terkait dengan komentar negatif ya. Apa yang bakalan kamu lakukan ketika mungkin mendapatkan atau ya mendapatkan sebuah komentar negatif dari sosial media. Even though itu mungkin untuk kamu, untuk rekan kamu, atau lain-lain sebagainya, right? Let's go. Boleh cerita di WhatsApp kita 0811 777 9210. Di sini sudah ada dari Kak Cika ya. Halo. Dari Cika. Hai Kak Angel, hai juga. Ngomongin soal head comment. Aku pernah dapat head comment berhubung aku tuh punya ini ya, punya akun jualan di salah satu toko oren. Barang aku tuh sebenarnya yang aku jual ya sesuai dengan gambar. Cuman ada momen dimana mungkin dia kurang puas sama barangnya. Terus dia main head comment begitu saja. Dan juga dengan bahasa yang maaf itu kurang pantas. Dan itu cukup bikin aku sempat kena mental. Dan sempat gak mau jualan. Cuman dari situ aku mikir juga, ketika ada customer yang gak puas dengan produk aku, pasti akan ada juga customer yang tidak suka dengan produk aku. Jadi aku sekarang udah mulai bisa menerima aja kalau misalnya dapat komentar-komentar negatif ya. Anggap aja itu jadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Oke, okay. In a good way ya. Karena kadang kita beda-beda cara mengolah emosinya tuh mau berdua. So yeah, semoga kita bisa untuk manage emosional kita lebih stabil. Selain itu juga mungkin ketika menemukan komentar negatif tapi di sosial media, bukan kayak di akun jualan ya, cara terbaik tuh report sih menurut aku teman-teman berdua. Dan apakah kamu termasuk yang seperti itu?

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Aku lagi ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

0: ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kau juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kau nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin kau nih nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kau kan?
1: Jangan-jangan ada bakat jadi perawang kau nih ya?
0: Eleh, banyak kali basa-basi kau nih, Gi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih Gi, HP kau.
1: Widih. Makasih ya. Paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Gi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah baik banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

kata pir itu. Itu 30 menit dari tempatku. Banyak yang hate, apa sih orang-orang itu unschool. Aku juga bagian dari warga daerah, ngerasa deep gitu ya. Yang sebenarnya tempat itu daerah konflik, aslinya hutan produksi yang dibabat habis. Kak Angel akan paham kalau misalnya lewat puluhan hektar cuma satu tanaman yang dimiliki satu orang. Hutan tinggal sisa dekat Bengkulu, hutan lindung sisi timur, Lampung, lokasi itu di tengah. Jadi banyak yang kehilangan hak hidup di tanah itu. Itu ya, kadang banyak orang yang main komennya tapi sebenarnya mereka nggak relate juga gitu mungkin dengan kondisi yang ada di sana. Sedangkan mungkin kita yang ngerasain sendiri, yang tahu seperti apa, yang mungkin juga struggle terkait dengan hal tersebut, itu lebih banyak diemnya aja gitu selama ini, gak ada yang speak up. Jadi orang-orang kayak semakin nyeleneh aja gitu. Tuma Pradua kadang sesuka-sukanya untuk komen sesuatu yang bahkan mereka sendiri gak pernah tahu gitu kebenarannya seperti apa. Tapi baiknya adalah orang jadi akan tahu edukasi tentang hewan langka. Telan aja udah masalah rumit duniawi gitu, right? Kadang Tuma Pradua tidak semua hal harus kita komentari, tidak semua hal harus kita tanggapi. Kadang itu semua terjawab dengan fakta dan juga waktu ya. Thank you Bang Prima, have a good day Kak Angela. Thank you so much for you too, have a good day too. Requestnya Baby Monster yang Chom. By the way Tuma Pradua, ini kita bakalan masuk ke topik ya untuk di jam 8. Jadi yang mau ikutan bergabung masih bisa banget, yang udah ikutan di topik pertama mau ikutan topik kedua juga masih bisa banget. Ini ngomongin terkait dengan belanja, mau itu belanja di supermarket atau, tapi lebih ke supermarket sih sebenarnya, ke supermarket, minimarket gitu kan. Biasa kalau kita belanja tuh kan pasti ada tag harganya. Kalau boleh tahu nih Tuma Pradua, kamu kalau misalnya pergi ke supermarket atau minimarket buat belanja, tim yang langsung ambil aja atau selalu mempertimbangkan lewat harganya dulu? Karena kan in this economy ya, tidak bisa kita pungkiri kalau yang namanya melihat tag harga itu bukan berarti karena kita perhitungan, tapi emang mungkin ada beberapa alasan, entah karena kita lagi menghemat atau kita lagi saving sesuatu, jadi harus lihat tag harga dong. Karena ibu-ibu, wah emak-emak sih biasanya yang kayak wajib untuk lihat tag harga. Biasanya juga membandingkan dengan toko sebelah aja harganya segini, kenapa di sini harganya kok lebih mahal 300 rupiah dan lain sebagainya. Let's go to Opera 2. Langsung aja di WhatsApp kita ke 0811 777 9210 and let's go for the next song. Here's Baby Monster with Chum.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Special song from Maroon 5, We Won't Go Home Without You. Dan kita masih ngomongin terkait dengan kamu tipikal yang kalau misalnya pergi belanja yang udah gak ngelihat harga atau masih ngeraba-raba atau masih lihat tag harga. Oke, di sini sudah ada dari Kak Dwi. Halo, selamat pagi Kak Dwi. Pagi Angel. Wah, kalau ngomongin belanja sudah pasti ya, karena perempuan jadi harus lihat tag harga. In this economy, tidak melihat tag harga terlebih dahulu, ada-ada nanti bisa kaget pas sudah nyampe kasir. Jadi menurut aku tag harga itu tetap perlu untuk kita lihat supaya kita juga tahu batas kemampuan kita seperti apa. Karena kalau misalnya cuma ambil sana ambil sini tapi pas nyampe ke kasir kita nggak bisa bayar, ya kan malu ya. Jadi kalau aku secara pribadi sih selalu ngelihat tag harga, bukan karena pelit atau karena perhitungan, tapi aku harus tahu batas kemampuan aku itu ada di mana. Oke. Ini sangat-sangat wise sekali ya jawabannya ya. Anyway, katanya mau requestnya lagu Lomba Sihir, Semua Orang Pernah Sakit Hati. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Terima kasih Kak Dwi. Oke. Dan juga yang lain, kalau misalnya mau bergabung masih bisa banget sampai nanti jam 9 pagi sebelum kita nanti bakalan masuk ke beranda Stasita. Dan hari ini kebetulan kita bakalan membahas terkait dengan budaya pariwisata. So, station terus bersama kita. Let's go. Let's go.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Kris Qris ini? Bacanya Kris atau Qris sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Kris, bukan Qris. Jadi, Kris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Kris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan. Bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu. Yuk. Rende, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.

Masih ada di Spada, nanti di jam 9 masuk ke beranda Asta Cita ya. Hari ini Angela pengen bahas terkait dengan ini nih, namanya jejak karbon. Apa itu jejak karbon? Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng. Makanya pastiin teman Pro 2 station terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Spada.
1: Spada.
2: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
3: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, Teman Pro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
5: Hai, Teman Pro 2. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di beranda Asta Cita ya. Dan untuk hari ini aku mau ngomongin terkait dengan jejak karbon. Apa sih itu jejak karbon, guys? Ini sebenarnya menarik ya untuk kita bahas, karena bisa dikaitkan dengan hal yang kelihatannya receh. Let's say kayak naik motor, pesan makanan online, check out baju, nyalain AC, scrolling, dan juga pakai gadget, dan lain sebagainya. Terus hubungannya dengan jejak karbon apa sih? Apa sih itu jejak karbon teman Pro 2? Yes, untuk di hari ini kita bakalan membahas seberapa besar dampak gaya hidup kita dan kaitannya dengan jejak karbon. Nah, sederhananya kalau kita ngomongin jejak karbon, ini merupakan total emisi gas rumah kaca yang terkait dengan aktivitas seseorang, produk, organisasi, atau kegiatan tertentu. Nah, gas rumah kaca itu bukan cuma karbon dioksida atau CO2 yang selama ini mungkin kita kenal ya. Ada juga yang namanya metana sama beberapa gas lainnya. Tapi CO2 ini sering digunakan sebagai ukuran utama, sehingga emisi berbagai gas biasanya dinyatakan dalam CO2 equivalent atau CO2e. Terus apa itu jejak karbon? Sebenarnya berasal dari dua hal, ada emisi langsung sama emisi tidak langsung. Yang emisi langsung ini biasanya contohnya kayak kita naik motor deh teman Pro 2. Ini biasanya bensin dibakar, menghasilkan emisi, masuklah ke atmosfer. Sedangkan kalau misalnya emisi tidak langsung, contohnya kayak kita beli makanan, belum sampai ke tangan kita, sudah pasti makanan itu lewat proses kan, mulai dari pertanian, pengolahan, penyimpanan, transportasi, toko atau restoran, sampai akhirnya tuh di meja makan kita sendiri. Tapi setiap tahap itu pasti menghasilkan emisi. Jadi kalau misalnya kamu bilang, tapi kan aku pesannya online, apa hubungannya? Apa hub? Kalau misalnya kita beli sesuatu, sebenarnya ada perjalanan panjang yang dimana sudah pasti di situ terselip menghasilkan jejak karbon yang ada di belakangnya. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia per tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

kalau tadi udah sempat membahas terkait dengan emisi langsung dan tidak langsung ya dari jejak karbon teman-teman Pro 2, ini mungkin yang akan kita bahas selanjutnya cukup relate sama kita karena ini menyangkut dengan aktivitas sehari-hari yang punya jejak karbon. Kalau kita naik motor, naik mobil, naik bus, pesawat, itu semuanya punya emisi, terutama kendaraan yang berbahan bakar fosil. Bukan berarti kita nggak boleh naik kendaraan sama sekali ya. Makanya kenapa ya dikurang-kurangin lah teman Pro 2 untuk berkendara ya. Tapi susah juga ya kalau nggak berkendara kita mau pakai apa. Mungkin kita bisa bertanya, kalau jaraknya cuma 500 meter harus naik motor nggak? Ya mungkin itu kamu tanya lagi ke diri kamu sendiri. Kalau misalnya memungkinkan untuk jalan kaki atau bersepeda, kenapa nggak? Tapi pada nyatanya untuk zaman sekarang itu tuh semuanya serba dimales-malesin gitu tuh Pro 2. Nggak munafik ya, karena Indra sendiri termasuk yang walaupun dekat ke kedai pun kalau panas nih cuacanya pasti bawaannya pengen naik motor gitu, padahal bisa jalan kaki. Kalau kamu gimana tuh Pro 2?

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.

kalau tadi udah sempat membahas terkait dengan emisi langsung dan tidak langsung ya dari jejak karbon teman-teman Pro2, ini mungkin yang akan kita bahas selanjutnya cukup relate sama kita karena ini menyangkut dengan aktivitas sehari-hari yang punya jejak karbon. Kalau kita naik motor, naik mobil, naik bus, pesawat, itu semuanya punya emisi, terutama kendaraan yang berbahan bakar fosil. Bukan berarti kita nggak boleh naik kendaraan sama sekali ya. Makanya kenapa ya dikurang-kurangin lah sama Pro2 untuk berkendara ya. Tapi susah juga ya kalau nggak berkendara kita mau pakai apa. Mungkin kita bisa bertanya, kalau jaraknya cuma 500 meter harus naik motor nggak? Ya mungkin itu kamu tanya lagi ke diri kamu sendiri. Kalau misalnya memungkinkan untuk jalan kaki atau bersepeda, kenapa nggak? Tapi pada nyatanya untuk zaman sekarang itu tuh semuanya serba dimales-malesin gitu tuh sama Pro2. Nggak munafik ya, karena Indra sendiri termasuk yang walaupun dekat ke kedai pun kalau panas nih cuacanya pasti bawaannya pengen naik motor gitu, padahal bisa jalan kaki. Kalau kamu gimana tuh Pro2?

0: Kita mau pray dua segitu dulu ya untuk pembahasan hari ini di Beranda Sashita. Sekalian juga Angela pamit dari Indra Pendengaran Kamu. Terima kasih banyak yang udah dengerin kita dari tadi sampai sekarang juga masih dengerin. So Angela pamit, I'll see you and bye bye.
1: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar.
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga, tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.

Bangun Pro 2 sudah ada bridging sulit, berarti kita sudah di santai siang. Untuk di siang hari ini ada Nurai nemenin kamu sampai jam 2. Oke, agak ragu ya. Sampai jam 2 siang Bangun Pro 2, seperti biasa kita mulai dulu di sulit sampai jam 12 siang.

0: aku.
1: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
2: Hai, Wesley. Udah lama ya? Udah pesen belum?
1: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget, eh.
2: Iya, sorry.
1: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
2: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
1: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
2: Oh, jadi gitu. Pantesan,
1: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
2: Iya.
3: Teman terbaik kamu. More hit song on the

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa gak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu gak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nuray dan kita masih ada di Sulit Susun Lagu Hits Teman Pradua. Ini sudah ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang bisa banget kamu susun aja. Ada lagu dari Juicy Lucy. Juicy Lucy banget tuh yang paling pertama, Gurun Hujan ya. Jadi kalau kamu pengen ikutan susun, boleh banget teman Pradua. Nuray tungguin sampai jam 11 siang.

0: baik, udah gajian. Eh tapi ada utang kemarin, pesen dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini, sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
1: Cie, gajian, traktir dong.
0: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini, nah cukup buat sebulan.
1: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
0: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
1: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu nggak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
0: Tahu dong. Udah, biar aku aja yang jelasin. Tahu nggak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
1: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Season Lagu Hits Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pradu, ini kita langsung aja ya untuk susunin lagu yang udah masuk susunannya. Ini dari posisi nomor 3 dulu. Nomor 3 ada lagu dari Teh Hijau, lagu dari Tulus, judulnya Teh Hijau gitu. Lagu dari Teh Hijau tuh gimana dah? Lagu Tulus yang Teh Hijau tahun berdua. Terus juga Hong dari Nona. Boleh, ada beberapa lagu lainnya juga yang nanti langsung Nora puterin aja. So, untuk yang sudah nyusun sabar ya, tunggu-tunggu aja nanti sampai lagu kamu diputerin.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Barengan sama Nura di Solid Season lagu hits Pro 2 FM Tanjung Pinang. Teman terbaik kamu, sudah ada 5 lagu teman Pro 2 yang udah Nura puterin ya. Tadi Less Than A Lover dari Jenny baru aja kamu dengerin. Dan kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Ini ngomongin soal kehilangan guys. Lagi-lagi Nura selalu bilang gak akan ada orang yang pernah siap dengan kehilangan. Tapi mau gak mau, siap gak siap, kamu harus siap menjalani hidup tanpa seseorang yang sudah hilang dan pergi.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Oke, tahun baru ya, kita sudah di sesi terakhir untuk di Sulit hari ini. Terima kasih banyak untuk kami yang udah bantuin Nura nyusun. Untuk yang belum kebagian nyusun lagu di Sulit hari ini, bisa join besok-besok ya, karena Sulit ini hadir terus setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Enjoy pokoknya, tetap dengerin radio ya 92,1 di frekuensi atau juga di website bisa rri.co.id dan bisa di aplikasi RRI Digital tahun pre-2. Nanti setelah ini kita akan lanjut lagi dengan informasi dari dunia UMKM yang ada di kota Tanjung Pinang ini. Nanti akan Nura rekomendasiin deh beberapa ke kamu ya. Jadi tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya dong, asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan, aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Yaudah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.
3: With Nora, Santai Siang.

Rahman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Santai siang Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Barengan sama Nura, teman Pradua. Kali ini kita mau ngerekomendasiin kamu dengan makanan yang bisa banget kamu cobain kalau kamu pergi ke daerah tepi laut. Jadi kalau kamu pengen makan pisang crispy ya, boleh pakai banget guys, cobain dari Zabanana Bosque. Ah, itulah dia ya. Posisinya itu di mana sih Nora? Posisinya itu ada dekat belakang gedung Dekranasda. Jadi kan gedung Dekranasda tuh, nah di belakangnya berarti ya di daerah jalan sebelum kamu menuju masuk ke tepi laut sebelah-sebelah sana gitu. Sebelah-sebelah sana gak tuh? Kalau kamu mau cobain boleh banget teman Pro 2. Dia ini udah buka dari jam 3 sore ya sampai jam 10 malam.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: bersinar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.
1: Xiao Hao Xie Xie Shouting Indonesia Kuang Po Tian Tai Pro 2
2: 92.1 在 KBBI
1: 可以 belajar bahasa internasional
2: bahasa Mandarin 我们的中文课的时间到了。
1: Apa tuh artinya, Go?
2: Ya, saatnya belajar bahasa Mandarin.
1: Oh gitu. Minggu lalu kita barengan sama Adele ya. Mampun. Itu kayaknya lebih banyak ketawanya sih, Go.
2: Iya, dan mengulang-ulang
1: bener,
2: sedikit lah ya.
1: Daripada belajarnya.
2: Mulang anggur.
1: Ya. Warna buah-buah.
2: Ya, saya cuma ingat anggur aja dia.
1: Betul.
2: Anggur bercinta kelahi.
1: Kita lanjut lagi, kali ini lebih serius lagi teman Pro 2 belajarnya. Yang minggu, dua minggu sebelumnya lah berarti ya. Mm-hmm. Dua minggu sebelumnya kita belajar pekerjaan rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah tangga. Kita mm-hmm. sekarang lanjut ke nama-nama profesi.
2: Boleh. Kalau jadi profesi, yang biasanya kerja di rumah tuh siapa? Ibu rumah tangga berarti kan?
1: Iya, ibu rumah tangga.
2: Apa profesinya itu? Profesi yang gak ada liburnya itu.
1: Benar, itu luar
2: biasa. Jiating zufu.
1: Jiating zufu.
2: Ya, jiating zufu.
1: Jiating zufu.
2: Ya, jia itu rumah, jiating itu keluarga. Zufu itu ibu rumah tangga.
1: Jiating
2: zufu.
1: Jiating zufu. Hmm. Oke. Okay. Kalau profesi bahasa Mandarin ini apa berarti?
2: Ziye.
1: Ziye.
2: Ya, ziye.
1: Oke, ziye.
2: Hmm, ziye.
1: Ziye. Kita lanjut ke ini karyawan.
2: Mm-mm.
1: Karyawan itu bahasa Mandarinnya ziyuan.
2: Ziyuan, correct.
1: Ziyuan. Ziyuan. Ziyuan. Kalau sekretaris, ini ya yang ada di kantoran dulu kali ya, tahun Pro 2 yang bakal kita pelajarin.
2: Bener.
1: Ini tadi udah karyawan Ziyuan. Kalau sekretaris, Misu.
2: Misu.
1: Misu.
2: Oke, okay, Misu.
1: Misu. Terus juga ada akuntan. Kuai Ji.
2: Kuai Ji.
1: Kuai Ji.
2: Kuai Ji.
1: Oke. Terus juga ada manager.
2: Manager. Ching Li.
1: Ching Li.
2: Oke.
1: Okay. Ching Li. Nah, yeah. Kali ini ada Coach Charlie. Guru.
2: Coach Charlie.
1: Lao She.
2: Ah, tuh, tahu.
1: Lao She.
2: Yeah.
1: Bener panggilan Lao She lah. Lao She, Lao She. Oke. Terus juga kita ada kepala sekolah.
2: Xiao Chang.
1: Xiao Chang.
2: Yeah.
1: Berarti dari apa tadi? Dari kantor ke sekolah ya.
2: Tetap di kantor sih mereka.
1: Benar sih ya. Coba kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi karyawan tadi apa kok?
2: Ziyuan.
1: Sekretaris?
2: Misu.
1: Akuntan?
2: Kuai Ji.
1: Manager?
2: Jing Li.
1: Guru?
2: Lao Shi.
1: Kepala sekolah?
2: Xiao Chang.
1: Nah,
2: coba
1: itu
2: ulang ya. Anda.
1: Ah, habis
2: enak
1: selesai.
2: Aja saya ulang. Hey.
1: Lao Shi yang disuruh.
2: Saya ngulang biar yang lain dengarnya dengan jelas.
1: Benar. Ziyuan. Karyawan. Misu. Sekretaris? Kuai Ji.
2: Kuai Ji.
1: Kuai Ji. Akuntan? Jing Li. Manager? Lao She, guru, Xiao Chang, kepala sekolah.
2: Oke,
1: dah, pinter-pinter, udah-udah. Kita break ke lagu dulu, teman Pro 2.
2: Berikut. We'll be back. Yeah, we will be back. Salah dong.
1: Salah dong.
2: Omah Xiao Ho, belai.

0: 嗨，欢迎大家回来到我们的印度尼西亚广播电台 92.1 Produa， 您最好的朋友。
1: Di KBBI, belajar bahasa internasional, bahasa Mandarin.
0: Yeah.
1: Tadi sudah ada berapa ya? Ada 6.
0: 5个
1: No
0: 哪有六个五个吧
1: 六
0: 哦六个对对对对 yeah, 职员秘书会计经理老师校长 经理啊吧
1: 经理都 manager
0: OK good next 有医生
1: 医生
0: how about the 医生
1: doctor
0: OK
1: 护士perawat
0: OK 护士 perawat ya、
1: ini nih kaum halode 、aduh,
0: enggak. Cinca, jangan ya, bahaya. Jangan ya, dek. Jangan.
1: Cinca, jangan ya, dek ya. Polisi, cinca.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga ada tentara.
0: Jun ren. Oke. Okay. Jadi ada 医生、护士、警察、军人。
1: Cinca dan jun ren ini yang menjaga, menjaga tanah air.
0: Ya, bảo hộ quốc gia 的警察和军人。
1: Artinya?
0: Bảo hộ quốc gia, bảo hộ itu memprotect, melindungi.
1: Melindungi ya. Yeah. Terus juga ada satpam loh yang juga ikut melindungi.
0: Iya,
1: lindungi Pauan. Bang.
0: Lindungin Bang.
1: Iya, lindungi Mbak. Lindungi
0: Mbak siapa?
1: Udah mulai kemana-mana ya.
0: Oh iya.
1: Ininya ya.
0: Pauan.
1: Pauan satpam.
0: Iya, yeah, Pau ya. Pauan.
1: Pauan.
0: Iya, yeah, Pauhu de Pau. Pauan de Pau. Oke, okay, sama. Oke, okay, coba kita ulang lagi dari awal tadi ada Ciyuan.
1: Ciyuan. Karyawan.
0: Sekretaris.
1: Misu.
0: Akuntan,
1: Kuaici,
0: Manager,
1: Cingli,
0: Guru,
1: Laoshe,
0: Kepala Sekolah,
1: Xiaochang,
0: Dokter,
1: Yisheng,
0: Perawat,
1: Hushi,
0: Polisi,
1: Cingca,
0: Tentara,
1: Cuiren,
0: Satpam,
1: Pauan,
0: Okay, Pengacara,
1: orang yang membela kebenaran.Luisa.
0: Okay, Luisa.
1: Luisa.
0: Okay, Luisa.
1: Hampir sama kayak Laoshe.
0: Yes.
1: Yeah,
0: pintar sekali. Luisa, Laoshe.
1: Luisa. Luisa. Okay, ini kita mau bahas orang yang masak-masak, yang jago masak.
0: Chushi.
1: Chushi.
0: Sama ya, Laoshe, Luisa, Chushi. Sinya sama.
1: Oh, sinya sama ya. Itu Koki, teman Pro 2 yang barusan. Okay. Ini ada...Siapa ya? Ada orang yang jago foto. Fotografer.
0: Apa itu?
1: Se Ying Se.
0: Mantap. Se Ying Se.
1: Se Ying Se. Terus juga ada orang yang bisa gambar-gambar bangunan. Arsitek. Arsitek Chen Chu Se.
0: Wih, mantap. Jago
1: Chen Chu Se. Itu lagu di catatan, dek.
0: Oh, iya, iya.
1: Oke, lanjut.
0: Jangan tak ada catatan, dek. Jangan ya, dek.
1: Kurang Jawa.
0: Oh, kurang
1: ya,
0: gimana?
1: Coba jangan ya, dek.
0: Jangan ya, dek. Jangan. Pit, gitu.
1: Ya, kapan orang Mandarin?
0: KBBI.
1: Oke, kita lanjut. Aduh.
0: Siapa boy ya?
1: Betul.
0: So sorry.
1: Kapan lagi coba dengar orang Mandarin ngomong Jawa ya, kan?
0: Jangan ya, dek. Ya.
1: Oke, kita lanjut, jangan.
0: Bukai yo.
1: Oke, tadi desainer.
0: 设计师 OK, good.
1: 然后还有 model
0: 模特
1: macam motor
0: 阳光模特
1: macam tu
0: OK,
1: apalagi ini pramugari
0: Kongjie. Kalau pramugara, Kongshao.
1: Oh, gitu. Beda ya.
0: Iya, Kongjie. Hayo Kongshao.
1: Kongshao.
0: Okay, Kongshao.
1: Okay, lanjut. Nih, Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir.
0: Supula.
1: Seji.
0: Seji ya, pinter.
1: Seji. Okay, setelah ini ada yang temannya penyiar nih, jurnalis. Jurnalis, Cice.
0: 记者
1: nah, kalau penyiar apa kok?
0: 广播员
1: Oh, 广播员电台itu
0: ya, 广播电台 广播itu siaran
1: Oh,
0: Yuen itu orangnya. Kuang
1: Wah Po parah sih Nura, kok baru tahu sih.
0: Ih kacau.
1: Kacau sih. Kuang Po Yuen, penyiar ya. Oke, kita ulang lagi kali ya.
0: Boleh.
1: Kita ulang lagi dari
0: polisi.
1: Ya, polisi Cingca.
0: Tentara.
1: Cinren.
0: Sapam.
1: Pau An.
0: Pengacara.
1: Lui She.
0: Koki.
1: Chu She.
0: Fotografer.
1: She Ying She.
0: Arsitek.
1: Chen Chu She.
0: Desainer.
1: She Ji She.
0: Model.
1: Mo Te Er.
0: Mo Te Er.
1: Mo Te Er.
0: Pramugari.
1: Kong Jie.
0: Supir.
1: Se Ci.
0: Jurnalis.
1: Ji She.
0: Dokter.
1: Kenapa jadi ke dokter?
0: Ya suka lah.
1: Langsung tinggi ya. Ishan.
0: Ishan, oke. Sekretaris.
1: Sekretaris Mishu.
0: Mishu.
1: Penyiar.
0: Guang Po Yuan.
1: Guang Po Yuan.
0: Oke.
1: Itu dia. Oke, di tahun Pradua cukup sampai di sini dulu untuk nama-nama profesi. Profesi tadi Ceye ya kok.
0: Ceye, betul.
1: Ceye. Nah, kalau gitu sampai jumpa di minggu selanjutnya di KBBI.
0: Kuy belajar bahasa internasional.
1: Bahasa Mandarin.
0: Bisa ke Sing Si Cian.
2: Sudah mengikuti KBBI Kuy Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Lanjut lagi santai siang barengan sama Nura. Setelah belajar Mandarin, lapar ya. Lapar dong. Kita ini mau rekomendasiin kamu lagi dengan makanan yang bisa kamu cobain kalau kamu mainnya ke daerah Ramayana, Taman Pro 2. Jadi di Ramayana itu ada bazar weekend-nya, guys ya. Setiap hari Jumat sampai hari Minggu. Nah, jadi kalau kamu pengen cobain mie-nya ini bukan sekedar mie goreng biasa, tapi ada aroma-aroma ikan salainya juga, Taman Pro 2. Jadi ini ada mie ikan pedas yang pakai ikan tongkol salai asap ya, yang bisa banget kamu cobain. Ada 3 level untuk kepedasannya. Jadi kalau kamu gak kuat-kuat pedas banget ya masih aman lah. Tapi kalau untuk yang seleranya suka pedas banget juga masih aman banget. Dan kalau kamu pengen cobain boleh langsung aja ke Gerai Teta. Jadi nama mie ikan salai pedas ini nama gerainya Gerai Teta. Jadi kalau kamu mau cek silahkan cek aja. Kalau untuk jam bukanya itu dari jam 5 sore udah buka teman-teman ya, dari jam 5 sore sampai jam 10 malam.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor gak dikenal nelpon, sebaiknya gak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal gak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin gak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kok.
0: Apa pula?

Masih barengan sama Nura di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut teman Pro 2, udah di jam 13:15 waktu Indonesia Barat. Berarti kita lanjut dengan informasi dari dunia olahraga. Ini mau ngebahas Dewa United yang resmi ya, meresmikan lebih tepatnya, meresmikan gedung Dewa United Academy. Jadi ini tuh sebagai bentuk wujud komitmen mereka juga untuk mencetak talenta basket Indonesia. Ini bukan Dewa United bola ya, tapi Dewa United Group teman Pro 2. Makanya basket ya kan. Nah, jadi fasilitas ini itu diharapkan bisa mendukung pembinaan atlet muda menuju prestasi nasional. Dan untuk Dewa United ini bangun akademi berstandar internasional di lahan 2100 meter persegi dengan fasilitas olahraga yang lengkap ya. Untuk gedung 3,5 lantai ini menyediakan 3 lapangan basket, 6 ring, gym, fisioterapi, museum, toko, and cafe. Pokoknya lengkap banget.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

0: beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.
1: Teman terbaik kamu.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang, kita lanjut lagi dengan tim nasional bola voli putri Indonesia, teman pro 2. Ya, mereka ini harus kalah guys ya, dengan 3 set langsung dari tuan rumah Thailand. Jadi kekalahan ini terjadi di laga leg kedua kejuaraan CV Cup 2026. Jadi untuk Sri Kandi Merah Putih itu harus menyerah dengan skor 18-25, 17-25 di hari Sabtu kemarin. Nah, jadi memang hasil buruk ini tercipta sehari setelah Indonesia meraih kemenangan tipis ya. Sebelumnya sempat menang kok ya, tipis 3 lawan 2 atas Vietnam. Dan manajer tim nasional bola voli putri Indonesia juga memberikan keterangan resmi mengenai rotasi pemain. Jadi kata pelatihnya, dia ini memilih mengistirahatkan pemain utama. Nah, mungkin inilah penyebabnya juga. Ada kemungkinan salah satu penyebabnya seperti ini, teman pro 2. Tapi mau kayak gimana pun, para pemain Indonesia juga sudah sempat berusaha untuk memberikan perlawanan sengit dari awal jalannya set pertama dimulai. Dan masalah pada penerimaan bola dan juga penyelesaian serangan menyebabkan lawan itu lebih gampang gitu untuk mengamankan keunggulan di set awal juga. Jadi sebenarnya udah berusaha ya, tapi yang namanya juga permainan kan, pertandingan ada menang dan juga ada yang namanya kalah.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar

0: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

di tahun 2024 teman pro 2, tapi masih asik banget didengerin sampai saat ini. Dan kita lanjut lagi dengan informasi dari dunia olahraga. Kali ini mau ngebahas soal FPTI Sumatera Barat yang memiliki modal besar yang menjadi salah satu lumbung atlet panjat tebing nasional. Jadi untuk potensi ini berasal dari karakter masyarakat yang tangguh dan juga dukungan alam bagi pengembangan olahraga panjat tebing, guys. Jadi ada selaku wakil ketua umum PPW FPTI yang menyebut kepengurusan baru ini perlu mengelola potensi daerah secara berkelanjutan, katanya. Dan untuk tugas pengurus baru adalah itu gimana caranya dia ini melihat potensi ya, terus dikelola menjadi sistem pembinaan yang terukur, modern, dan juga berkelanjutan. Untuk pembinaan atlet usia muda, peningkatan kualitas pelatih, kompetisi berjenjang, dan juga penguatan sarana latihan ini menjadi bagian dari ekosistem pembinaan.

jam 2 berarti nanti kita akan relay ke Pro2 Jakarta untuk Top Hits Indonesia and Mancanegara. Udah waktunya untuk Dora pamit ya guys ya. Thank you untuk kamu yang udah setia dengerin kita di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: apa kabar teman Pro2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: belum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

Ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.

0: lagi. Sabar ya, kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: 2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Makasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Pro 2, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Pro 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Pro 2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh ke 42 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau nomor dua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

92,1 Peradum Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria atau Peradua, yuhuu. Lama sih nemenin kamu sampai nanti di jam 7. Iya, sampai jam 7 aja. Hari ini hari Minggu ya guys. Ada Indonesia Pro Indie di jam 7 sampai jam 8-nya. Tetap Wulan cuma sampai jam 7 aja nemenin kamu. Thank you untuk kamu yang tadi udah nyimak di top 20 international chart ya. Top 20 dari Pro 2 Jakarta, Indonesia dan juga mancanegaranya. Semalam juga untuk hari Sabtu udah update barengan sama Nura dan juga Wulan ya. Untuk di top 20 hits Indonesia dan mancanegara. So, teman Pro 2, setelah ini kita bakalan updatein kamu lagi dengan informasi-informasi yang lagi happening di media sosial dulu. Setelah itu baru deh nanti jam 5 aku ajakin kamu seru-seruan dengan topik menarik request lagu Indonesia atau mancanegara. Kalau sekarang update-nya sama lagu-lagu yang diputerin aja dulu deh di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Asik-asik kok lagunya guys. Gaskan, sore ceria. By the way, selamat liburan teman Pro 2.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Yes, yes, yes, welcome back. Sore ceria atau pradua. Memang ya, belum bisa ketemu sama yang namanya hujan. Aduh, udah mulai kangen deh guys. Tanjung Pinang emang menyala banget nih, panas pol. Tapi untuk kedepannya semoga segera hujan ya tahun pradua. Kalau misalnya terus-terusan panas lama-kelamaan ini juga nanti kita kemarau gitu. Apalagi udah ada dengar juga beberapa daerah yang mulai sering kebakaran ya guys. Semoga tidak menjadi satu bencana untuk siapapun. Amin. Kita lanjut lagi dengan update dan informasi seputar yang lagi happening di media sosial. Kalau kamu sendiri udah pernah gak tuh? Udah nonton belum sama film Spider-Man yang lagi tayang di bioskop Indonesia? Ada fakta-fakta menarik loh guys soal Spider-Man sendiri. Ternyata ada 3 aktor pemeran manusia laba-laba dari masa ke masa yang punya satu kesamaan unik di dunia nyata. Jadi kan pemeran Spider-Man ini udah ada beberapa gitu ya, gak cuma satu orang aja tahun pradua. Jadi kita mulai dari adanya cinta lokasi, chinlock, sama-sama ngalamin chinlock dengan lawan mainnya, yaitu ada Toby yang sempat menjalin kisah dengan Kristen Dunst. Nah, sementara Andrew Garfield sempat berpacaran juga sama Emma Stone setelah keduanya dipasangkan dalam layar lebar. Nah, menariknya dari ketiga pasangan Peter Parker dan sang kekasih, perjalanan asmara Tom Holland dan Zendaya ini nih yang disebut-sebut jadi yang paling langgeng dan berujung manis gitu ya guys. Kayaknya bener-bener Tom Holland tuh kecintaan banget sama Zendaya gak sih? Berawal dari rekan kerja yang memerankan Peter dan juga MJ, hubungan mereka di kehidupan nyata sukses membuat para penggemarnya baper. Dan sampai sekarang nih, keduanya santer dikabarkan sudah berlabuh ke jenjang pernikahan.

0: kita berbicara sedikit tentang serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini Ren, data dari Kementerian Kesehatan, kasus AIDS di Indonesia itu meningkat dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV, tapi kita semua juga bisa mencegahnya. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman

0: tahu.
1: Setelah kemarin kita itu heboh banget sama tingkah-tingkah dari Gen Z, sebentar lagi nih kayaknya bakal tergantikan, bakal lebih salfok dengan tingkah-tingkah Gen Alpha. Makin kesini, waduh, makin bikin mikir banget ya teman perdua. Kok bisa gitu kan? Nah kali ini lebih tepatnya soal cita-cita. Banyak ya kalau Gen Z tuh kemarin ditanyain cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber, content creator, gitu-gitu ya kan? Nah kalau anak-anak Alpha sekarang nih guys, ditanya cita-citanya pada kompak, jawabannya itu mulai dari es kristal. Es kristal. Bisa-bisanya tuh apa cita-citanya sebagai es kristal. Terus ada juga yang jawabannya supir truk. Nah kalau menurut aku yang ini sih oke ya, gak masalah. Ada juga yang jawabannya sebagai modifikator motor. Ada yang sebagai operator sound, yeah. Sampai dengan YouTuber dan CEO cilik. Ah, itu dia cita-citanya, guys. Kalau kamu dulu-dulu waktu kecil-kecil cita-citanya jadi apa sih? Kalau aku kan ditanya cita-citanya dulu tuh kenapa jawabannya polisi, polwan gitu ya. Karena ya kayak mamaku bilang pengen jadi polwan. Terus kalau misalnya ditanya kedua, second choice-nya apaan? Pengen jadi pramugari. Ibarat kata tuh kita kayak pengen nerusin dulu, tapi kalau anak-anak zaman sekarang kan lebih bebas berekspresi. Tidak harus mengikuti apa kata orang tua yang minta untuk kita mau jadi ini menjadi itu, ya kan? Nah itulah teman perdua jawabannya. Cita-cita apa? Cita-cita kamu apa? Para-para Gen Alpha. Ini yang aku gak habis pikir ya jawabannya. Pengen jadi es kristal.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

92,1 Peradaan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Peradua. Sudah masuk ke jam 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Let's go guys, ikutan join sini request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu pengen dengerin. Lagu apa tuh? Tapi kalau mau request harus ikutan gabung sama topiknya dulu ya. Berhubung tadi kita udah senggol sama cita-citanya Gen Alpha, ada-ada aja ya guys ya. Ada pula ceritanya cita-cita pengen jadi es kristal. Aduh-aduh, coba kamu deh yang ceritain ke aku. Kalau dari kamu sendiri tolong perdua, cita-citanya apa sih? Sama request lagu ya guys, gabung aja di WhatsApp kita 0811 77 79210. Kalau di Instagram kamu bisa DM ke Pradua TPI, duanya angka aplikasi.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Tapi kalau ngomongin soal cita-cita ya tahun pradua, ternyata semakin kita dewasa jawaban kita tuh makin berubah. Dulu pengen jadi sesuatu yang keren, kayak sekarang tuh pengennya cita-citanya tuh sederhana, punya kerjaan yang bikin bahagia, punya rumah sendiri, punya bisa bahagian orang tua, atau sekedar punya hidup yang tenang. Itu udah okay banget, ya gak sih? Nah kalau kamu sendiri gimana nih guys? Kalau boleh pilih satu cita-cita yang benar-benar pengen kamu wujudin, kamu pengen jadi apa? Cita-cita waktu kecil yang masih kamu kejar atau justru udah berubah total? Tapi nih dengan cita-cita Gen Alpha ya, banyak yang bikin salfok. Ya kali ada aja tuh ya yang pengen jadi es kristal. Kalau kamu tahun pradua cita-citanya jadi apa? Dari Rani yang pertama gabung. Kalau aku dari kecil sampai sekarang cita-citanya masih sama sih, pengen jadi guru. Soalnya aku tuh suka banget ngajarin orang, apalagi kalau ada temen yang gak ngerti terus akhirnya paham gara-gara aku jelasin. Rasanya tuh puas aja. Cuman dulu pas kecil pengen jadi guru karena kelihatannya kayak keren gitu pakai seragam. Sekarang lebih karena pengen punya kerjaan yang bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau Gen Alpha ada yang mau jadi es kristal, aku nggak tahu itu cita-cita apa, pengen masuk kulkas aja. Gak tahu tuh, mungkin emang kayak karena Tanjung Pinang lagi panas banget nih, enak kayaknya ya jadi es kristal. Iya bisa tuh. Request lagunya Niona yang judulnya Pretty Girl Rock, ada gak kaulan? Pretty Girls Rock Niona. Ada nih, ada, nanti kita puterin ya. Thank you. Next ada Dimas. Cita-citaku sekarang sebenarnya sederhana banget kaulan, pengen punya bisnis sendiri yang stabil. Dulu waktu kecil sih aku pengen jadi pemain bola, bahkan pernah bilang ke orang tua kalau nanti aku bakal main di luar negeri. Tapi sampai dewasa ternyata bakat bolaku cuma jago main di lapangan kompleks aja. Sekarang lebih pengen punya usaha yang bisa berkembang, punya karyawan yang paling penting bisa kasih kehidupan yang nyaman buat keluarga. Iya, sebenarnya tuh jadi pengusaha tuh enak ya tahun pradua, kalau kita inget enak-enaknya aja. Karena sebenarnya banyak tantangan, ujian, cobaannya. Tapi ya kadang-kadang kalau kita ngelihat owner-owner, kita ngelihat bagian enak-enaknya aja gitu. Request lagu Ardhita Pramono yang Rasa-Rasanya. Oke, ada nih lagunya, aku puterin ya. Thank you Deketan Jain yang belum sini gabung lagi tahun pradua, lu masih nungguin sebelum jam 6. Kalau misalnya udah ada yang join tapi belum dibacain, santuy, nanti abis ini aku bacain ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Kamu lagi dengerin Pradan Tanjung Pinang sore ceria. Ulan yang masih nemenin kamu teman Pradua. Lanjut sama postingan yang udah gabung ada Satria. Sore Ulan, sore juga. Gimana kabarnya hari ini? Widih, hari ini aku tuh bener-bener produktif banget. Jadi ngantuk sekarang. Kalau saya cita-citanya jadi Ultraman sih Lan, karena generasi saya tuh lagi sibuk banget buat nyelamatin dunia. Terus generasi sebelum kami lagi sibuk ngurus anak, sedangkan generasi di bawah kami yang 2000-an lagi sibuk nyiapin pernikahan. Jadi generasi kami jadi Ultraman aja lah Lan. Lagunya Jogja Lantai 2. Widih, makasih Lan, jangan lupa ngegibah hari ini. By the way guys, ngomongin lagu Jogja Lantai 2 ya, aku tuh masih gak paham sebenarnya kenapa ada Jogja Lantai 2. Yang dimaksud tuh apa? Oh ternyata maksud dari Jogja Lantai 2 adalah tempat-tempat yang wisatanya itu dia bagian yang tertinggi gitu loh, yang tinggi-tinggi gitu tuh per 2, kayak kawasan perbukitan kapur di Gunung Kidul misalnya. Nah, sesuai dengan judul lagu juga dari Fanny Sugi dan Hirowa Shegidok, di mana aku juga mikir kenapa nama lagunya atau judul lagunya tuh Jogja Lantai 2. Apa ada cerita di lantai 2 itu gitu kan? Ternyata dimaksudkan menggambarkan wilayah perbukitan, jalanan ladang yang panjang, dan daratan pantai bertebing atau laguna alami di selatan Yogyakarta yang letaknya emang lebih tinggi dan juga tenang, teman Pradua. Suasana itu berbeda ya, yang menjadi sudut pandang alternatif pariwisata yang jauh dari keramaian kota atau kawasan Malioboro. Ya kalau misalnya di Malioboro tuh kan ya udah seperti kalau di Tanjung Pinang, Malioboro itu kayak di Ganet sih guys. Kayak di Ganet yang ada pasarnya gitu. Karena di Malioboro tuh ada pasarnya. Kemarin aku ke sana kan sempet ke pasar sore, yang emang bukanya tuh dari sore sampai malam gitu ya. Nah, di situ tuh ternyata net guys, harganya enggak bisa dinego. Kemarin Lan mau beli oleh-oleh lah buat dibawa pulang. Terus aku nego, kata dia, kalau di sini itu tidak ada nego, Kak. Ini udah harga pas semua, kata. Oh, gitu ya. Kirain kalau di pasar boleh nego. Ya mohon maaf lah guys, namanya jiwa-jiwa ibu-ibu ini kalau udah main ke pasar gitu kan, nego lah ya enggak.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

RRI Pradenta Jumbira Hits Music Station. Guys, thank you untuk kamu yang udah ikutan nimbrung tadi ya, ngomongin soal cita-cita, gen alpha dan segala macamnya. Lagu-lagu udah lama puterin semuanya. Nanti di jam 7 jangan lupa ikutan Indie Indonesia Pro Indie, guys. Kita updatean dengan lagu-lagu indie ya, se-Indonesia. Ya, siapa tahu ada yang nyantol di hati kamu, bisa di request. Ya, di request lagunya biar artis-artis indie kita juga mendunia, teman peradua. Amin. Tapi gak sedikit ya, artis-artis yang tadi itu sebenarnya masih indie, akhirnya masuk dengan agensi dan jadi komersil. Jadinya banyak yang udah mulai tahu sama karya-karyanya, diakui juga, bahkan udah sampai ke kancah internasional. Nah, semoga nextnya artis-artis kayak gitu makin banyak ya di Indonesia, dan kita makin punya banyak karya-karya menarik. Salah satu yang aku apresiasi adalah salah satu artis yang lagi naik-naiknya di dari awal 2025 sampai sekarang, tahun 2022, Tensi.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

Zaman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

0: kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan? Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan. Lagu di Pro 2.

Alright, teman Pradua, Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Kita masih nemenin kamu, tapi sebentar lagi di jam 7 pindah dulu skuy ke Pradu Jakarta. Enggak usah, kamu enggak usah pindah kemana-mana, di sini aja enggak apa-apa. Cuman Wulan bakal nanti ngajakin kamu untuk dengerin Indonesia Pro Indie di jam 7 nanti ya, dari Pradu Jakarta kita relaykan teman Pradua. So, kamu have fun terus barengan sama kita. Nanti di jam 8 lanjut lagi ke Jaga Malam barengan sama Aldi. Kalau gitu Wulan langsung pamit ya guys. I'll see you. Bye-bye.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

rasakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro. Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya aja.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Dan pastinya untuk malam hari ini bakalan Aldi temenin teman Pro 2 sampai dengan jam 12 malam di Jaga Malam. Dan next kita bakalan ngebahas, Aldi bakalan ngebahas tentang emotional spending. Nih, ada yang tahu emotional spending? Ini bahasa-bahasa sekarang banget nih teman Pro 2. Abis ini kita bahas ya.

Om dari Nuna yang satu ini menggema di panggung dunia, dan dengar kabar juga ini perdana Nuna bawain lagu Hong live di Head in the Clouds LA 2026. Idi, keren banget teman Pro 2. Ini mah kalau misalnya Nuna teman Pro 2 kayak live vokalnya tuh kayak berapi-api biar bisa, ya enggak sih? Tapi ini pasti Ali yakin banget ya, sebagai alumni-alumni pejuang angkot waktu sekolah kayaknya bangga ya teman Pro 2. Bangga banget karena pasti bisa lagu yang gimana ya, kayak angkot yang sering kita naikin itu teman Pro 2, PP pergi sama pulang itu dijadikan sebuah lagu sama girl band yang satu ini. Ih, kayak ngerasa hidup kita tuh diapresiasi gitu. Teman terbaik kamu. Dan pastinya untuk malam hari ini tadi sempat Aldi juga ngebahas tentang emotional spending. Nah, kamu pernah gak ada di momen teman Pro 2 kayak gini nih? Momennya tuh seperti ini. Mending beli sih daripada kepikiran. Nah itu, itu termasuk emotional spending gak sih teman Pro 2 menurut kamu? Tapi katanya bisa jadi iya, karena emotional spending itu ketika kita belanja bukan karena butuh, tapi karena lagi pengen ngerasa kayak lebih baik aja gitu. Contohnya, burnout dikit, check out isi keranjang. Atau melo dikit atau sedih dikit, maca hopping teman Pro 2. Gajian, aduh, mumpung lagi ada duitnya nih, belanja ah. Mumpung lagi ada duitnya nih, makan enak ah. Jadi sebenarnya teman Pro 2, self reward itu biasanya ada momennya. Misalnya setelah lo capek nyelesain sesuatu atau lagi pengen ngerayain pencapaian, keputusannya juga udah dipikirin nih secara matang teman Pro 2. Tapi bukan impulsif karena lagi kebawa emosi. Kalau emotional spending biasanya muncul pada saat kita pengen kabur dari rasa capek yang kita rasain. Contoh sedih atau lagi kesepian. Nah jadinya kayak belanja dulu lah, mikirnya nanti aja belakangan. Habis beli emang ngerasa kayak lebih lega, tapi itu cuma sebentar. Gak lama setelahnya perasaan yang tadi itu muncul lagi teman Pro 2. Nah makanya ini bukan soal boros atau gak bisa nabung. Ini lebih ke soal cara kita ngeredain perasaan yang belum sempat kita proses. Self reward dan emotional spending itu gak salah teman Pro 2. Kita emang butuh itu. Tapi yang paling penting kita juga perlu kasih ruang untuk ngenalin dan ngevalidasi perasaan yang kita lagi alami gitu. Jadi mending beli daripada kepikiran, atau ya self reward beneran teman Pro 2. Kamu tinggal pilih, kamu termasuk yang self reward atau emotional spending. Abis ini akan balik lagi. Alright, kita dengerin dulu lagunya si Chantel.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Saya Melayu.
3: Tiang nak Bali.
4: Ya, Odo Ononiha.
2: Dan orang awak.
5: Kami orang Kalimantan.
4: Sadakir.
5: B orang Kupang.
6: Sama orang Papua.
7: Saya Betawi.
8: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tajibana, jangan pindah frekuensi dulu. Pastinya untuk di malam hari ini cuman apa ya, satu kalimat yang Aldi tetap harus terapkan ke semuanya teman Pro 2. Kenapa? Karena kita itu gak mungkin ngerasa bahagia setiap hari. Kamu setuju kan? Ya Aldi juga harus setuju sih. Kadang berhasil menjalani hari ini sampai dengan selesai aja itu udah lebih dari cukup teman Pro 2. Ya suka atau enggak, kita memang harus terima kalau di hidup itu gak bisa terus-menerus mengharapkan kebahagiaan. Selama kita berhasil melewati setiap hari sampai selesai aja itu udah lebih dari cukup. Iya kan? Jadi kita harus banget mengucapkan alhamdulillah hari ini bisa finish. Itu aja dulu teman Pro 2. Habis ini sampai dengan jam 11 malam di teman cerita kita akan berkomentar dengan satu topik. Jadi Aldi bakalan gali dulu jawaban-jawaban dari kamu semuanya. Pokoknya sampai dengan jam 11 malam di teman cerita.

Di teman cerita teman pro 2, Aldi baru aja muterin lagu Raim Laude yang judulnya Dunia Nanti. Dunia Yang Nanti maksudnya. Nah itu dia, Dunia Yang Nanti. Ini lagu baru dari Raim teman pro 2. Gak tau kenapa kayaknya dari Raim Laude sendiri ini memang spesialis lirik yang berbeda tapi penuh dengan makna teman pro 2. Kamu kalau misalnya dengerin lagu Raim yang Iqra atau juga yang mana tuh ya judulnya Aldi lupa deh, Bersenja Gurau teman pro 2, itu sumpah liriknya dalam banget. Yang Iqra aja Bersenja Gurau atau Iqra, ya pokoknya antara dua itu liriknya aduh suka relate sama kita. Terus ditelaah lagi maksud dan tujuan dari lirik itu tuh berbeda sebenarnya teman pro 2. Dunia Yang Nanti juga enak banget. Jadi kalau misal kamu Raim Laude nih datang ke pro 2, Aldi minta dengan ngebet Aldi aja deh yang jadi penyiarnya. Tapi kapan ya bisa datang ke Tanjung Pinang ya? Sebenarnya kalau ada konsernya di Tanjung Pinang teman pro 2, Raim Aldi mau nonton sih. Cuman pengen, dia gak apa-apa deh, cuman beberapa lagu dia nyanyi itu gak apa-apa deh. Tapi kalau misalnya tiketnya mahal, kayaknya Aldi mikir dulu ya. Aduh, itu salah satu hal yang ngebuat kalau misalnya dengerin lagu itu adalah salah satu hal yang ngebuat ketika kita lagi bad mood, kita dengerin lagu favorit kita, itu mungkin bisa mengurangi hal yang kita rasain pada saat itu teman pro 2. Kamu setuju gak? Kalau Aldi itu setuju sih. Kenapa? Karena ketika kita lagi tuh kayak moodnya kurang bagus atau moodnya kurang baik, hancur banget. Nah ketika kita dengar lagu kesukaan kita, itu sedikit demi sedikit bisa mengurangi apa yang kita rasain. Ngomongin tentang mood teman pro 2, kamu pernah gak sih ada satu hari dimana mood kamu tuh kayak bener-bener lagi kayak hancur banget, berantakan banget. Nah rasanya tuh kayak pengen rebahan ya kan, atau pengen diem aja, bahkan ngobrol sama orang aja tuh kayak rasanya sumpah malas banget gitu. Tapi di sisi lain, hidup itu kan harus tetap jalan. Ada kerjaan yang harus kamu selesaikan, ada tugas yang harus kamu kumpulkan, atau mungkin ada orang yang harus kamu temui teman pro 2, dan ada tanggung jawab yang gak bisa ya tiba-tiba kamu tinggalin gitu aja. Ya kadang kita memang gak punya pilihan selain tetap bangun, ngejalani semuanya, walaupun hati lagi gak baik-baik aja. Dan lucunya teman pro 2, setelah semuanya selesai kita baru sadar, oh ternyata hari ini berat banget ya. Tapi kalau gue berhasil ngelewatinya ya. Nah itu yang sekarang Aldi pengen tanya ke kamu semuanya teman pro 2. Dan Aldi pengen banget dengar jawaban kamu. Kira-kira pernah gak sih kamu menjalani satu hari dengan mood yang berantakan tapi tetap memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya? Kasih tahu ke Aldi, bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210. Alright.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan di teman cerita kita lanjut lagi ngebahas tentang sesuatu hal yang tadi udah kita sebutin teman Pro 2. Pernah gak sih kamu ngejalani satu hari dengan mood yang berantakan tapi tetap kamu paksain nih untuk menyelesaikan semuanya teman Pro 2. Di sini udah ada yang gabung. Hai Aldi, selamat malam. Kalau aku pernah banget waktu itu pagi-pagi aku baru dapat kabar kalau ada masalah di keluarga. Jujur, dari pagi mood aku tuh kayak udah gak enak banget, langsung hancur gitu. Bahkan sempat nangis sebelum berangkat kerja. Rasanya pengen izin aja dan mengurung diri di kamar. Tapi hari itu kebetulan ada pekerjaan yang memang gak bisa ditinggal karena aku punya tanggung jawab sama beberapa pekerjaan. Akhirnya aku berangkat dengan kondisi pikiran yang berantakan. Di kantor aku berusaha kayak bersikap biasa aja, padahal sebenarnya pikiran aku tuh lagi kemana-mana gitu. Beberapa kali itu aku ke toilet cuma buat nenangin diri. Aku bilang ke diri sendiri, selesaikan dulu hari ini, nanti kalau udah pulang baru kamu boleh nangis lagi. Dan ternyata aku berhasil menyelesaikan semuanya. Pulang memang masih sedih, tapi ada rasa bangga juga. Bukan karena aku kuat banget, tapi karena ternyata dalam kondisi seberantakan itu pun aku masih bisa menjalankan tanggung jawabku. Wah, ini sih lebih tepatnya teman Pro 2 mau gak mau ya. Karena aduh, agak sulit sih teman Pro 2, tapi kayaknya memang harus. Thank you so much buat kamu yang udah bergabung barengan Aldi, udah menceritakan sebegitu panjangnya teman Pro 2 dengan mood yang berantakan karena masalah keluarga, tapi tetap harus kerja. Good job, nice.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbuka

tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

Masih barengan Aldi teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi bacain yang udah bergabung barengan Aldi. Ada siapa sih ya yang bisa nyeritain pengalaman mereka tentang satu hari dengan mood yang berantakan, tapi ya dia tetap memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya teman Pro 2. Kali ini udah ada gabung, ada Kak Dina. Hai, selamat malam Kak Dina. Malam Aldi, jaga malam, jangan galau malam-malam. Topiknya kalau aku karena patah hati. Widih, karena patah hati enggak tuh. Kebetulan banget waktu itu aku lagi baru putus di dan besoknya harus presentasi di depan banyak orang. Semalaman aku tuh enggak tidur karena kepikiran. Paginya matanya bengkak, kepala berat, ya tau lah Aldi kayak gimana ya. Moodnya bener-bener enggak ada gitu. Tapi aku pikir kalau aku enggak datang, masa masalah percintaan aku juga gak akan selesai ya kan. Malah bisa nambah masalah baru karena urusan kuliah jadinya terbengkalai. Jadi aku pergilah mandi dulu, dandan dulu ya, terus habis itu berangkat. Nah sebelum presentasi ya aku sempat nangis di parkiran. Habis itu aku lap air mata masuk ruangan dan pura-pura untuk profesional. Lucunya banget, setelah presentasi selesai aku langsung kayak ngerasa lega banget teman Pro 2. Pada saat itu aku sadar kalau ternyata kita gak harus menunggu hati kita baik-baik aja untuk tetap melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Thank you Kak Dina. Jadi sebenarnya emang benar banget ya teman Pro 2. Aldi kira tuh kayak pekerjaan yang Aldi lakuin ini cuman Aldi doang yang ngerasain. Rupanya hampir semua orang ngerasain juga teman Pro 2. Ketika kita lagi moodnya gak baik, ketika kita lagi moodnya aduh gak bisa untuk bisa ngomong baik-baik aja di depan orang, pasti tuh kayak kelihatannya susah gitu teman Pro 2. Ini kamu bayangin aja nih, kamu moodnya lagi gak baik banget, terus kamu harus ngomong kayak ayo teman Pro 2 masih barengan Aldi. Itu pasti kan sulit banget ya. Rupanya gak hanya Aldi aja ya, tapi orang lain juga merasakan hal yang sama. Ketika moodnya lagi gak baik, dia harus mencoba menahan rasa egonya untuk tidak mengeluarkan perasaan yang ada di kepalanya itu teman Pro 2. Dia mencoba untuk menjadi orang yang berbeda, orang yang fine-fine saja, tapi di dalam hatinya sangat-sangat tidak fine teman Pro 2. Thank you so much ya buat Kak Dina. Thank you juga buat tadi yang pertama gitu teman Pro 2 udah bergabung barengan Aldi yang tidak ada namanya itu. Abis ini kita lanjut lagi, pokoknya sampai dengan jam 11 malam dengan topik yang masih sama dan dengan lagu yang kamu boleh banget request. So come and please, when I saw you, let's just walk in.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

untuk di malam hari ini. Kasih tahu Kak Aldi lagi ya, kira-kira siapa lagi yang berani bergabung barengan Aldi untuk menceritakan pernah gak kamu menjalani satu hari dengan mood yang berantakan tapi tetap memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya. Kali ini sudah ada siapa? Oke, selamat malam Aldi. Pernah banget, dan menurut aku yang paling capek itu justru ketika kita harus terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Benar gak? Ya lagi. Aduh. Oke, dan adanya aku pernah punya masalah pribadi yang bikin pikiran aku tuh kacau banget. Tapi kebetulan hari itu aku harus kerja dan ketemu banyak orang di. Jadi sepanjang hari itu aku senyum, ngobrol, bercanda, bahkan sempat ketawa lah sama teman-teman. Padahal di dalam kepala aku tuh cuma pengen pulang sama tidur gitu. Orang mungkin ngelihat aku tuh baik-baik aja gitu, padahal sebenarnya aku lagi berusaha keras supaya gak hancur aja di depan mereka. Begitu sampai di rumah, aku langsung kayak rebahan, nangis. Tapi anehnya aku gak ngerasa gagal. Justru aku ngerasa hari itu aku udah ngelakuin yang terbaik nih, sesuai dengan kemampuan aku. Nah sekarang aku belajar gak apa-apa kalau satu hari kita cuma mampu bertahan. Gak setiap hari harus produktif dan bahagia. Iya lagi, bener banget. Thank you so much ya buat Bang Dio. Thank you so much.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi,

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Jalan, Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Broadway di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 10 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Broadway dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini hari Senin ya. Ada Nora banget nih yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2. Seperti biasa dengerin dulu lagu-lagu dan juga inspirasi pagi di jam 5 lewat 15 nanti. Terus tadi kita akan lanjut dengan informasi-informasi yang lagi viral ya. Di jam 7 sampai jam 9 saya siap kamu banget untuk request lagu. Tapi jangan lupa join Taufik dulu ya, baru boleh request lagu. Jam 9-nya nanti kita ada di Kita Indonesia, bakal ngebahas satu topik tentang Kita Indonesia untuk hari Senin. So tetap enjoy aja guys, dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu salat lainnya. Padahal keutamaan salat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Ali bin Abi Thalib.
1: Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar Radio RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk para pemudanya. Berbicara tentang pemuda artinya kita berbicara tentang pemimpin pada masa depan. Seorang ulama pemberharu asal Mesir, Al-Imam Al-Syahid Al-Hasan Al-Banna, mengatakan syababul yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin pada masa depan nanti. Maka untuk mengetahui bagaimana kondisi umat Islam adalah dengan melihat pemudanya pada hari ini. Karena siapapun sekarang yang sedang berdiri di mimbar-mimbar Jumat, siapapun yang sedang mengimami kita di masjid-masjid, siapapun yang sekarang duduk di kursi-kursi DPR, siapapun yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum sesuatu, saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala ambil mereka dan mereka akan pergi meninggalkan kita. Tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah silih bergantikan. Hari ini kita masih menjadi anak, besok menjadi pemuda, dan esok hari kita menjadi pemimpinnya.

Bagaimana kondisi ke depan umat Islam adalah seperti itulah kondisi pemuda saat ini. Lalu kita melihat pemudanya banyak yang bermimpi, banyak yang mempunyai cita-cita ingin membangun suatu peradaban, ingin menjadi orang yang hebat di masa depannya. Namun sayang, mereka tidak dapat membangunkan dirinya sendiri di waktu subuhnya. Mereka masih terlelap dalam tidurnya. Mereka masih tenggelam dalam mimpi mereka. Kemudian dengan entengnya mereka mengatakan bahwa subuhnya aku tidak bangun ini karena aku mengidap satu penyakit namanya insomnia, tidak dapat tidur pada malam hari. Para pemuda, ketahuilah, ketidakdapatan tidurmu pada malam hari atau ketidaknyenyakanmu tidur pada malam harimu bukan karena penyakit itu, tapi karena pola hidupmu yang tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menganjurkan ketika salat Isya selesai dikumandangkan, ketika salat Isya selesai didirikan, silakan untuk tidur. Nanti di sepertiga malam bangunlah kalian. Mengeluhlah kepada Allah. Mintalah sesuatu yang kau inginkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pola anak muda sekarang hidup berbeda. Selesai salat Isya, mereka bergerombol, berkumpul, nongkrong, terbahak-bahak, tertawa. Tapi lebih parah lagi, bahwa mereka nongkrong, bergabung, berkumpul dengan kawan-kawannya, tapi HP masih ada pada tangan masing-masing. Wajah dan tatapan mereka hanya menatap layar HP-nya. Pikiran mereka, walaupun badan tubuh semuanya bergabung menjadi satu, tidak bersama. Tapi pikiran tidak bersama. Masing-masing tenggelam dalam pikiran. Yang satu bermain game, yang satu terlena dengan media sosialnya, yang satu berbangga diri dengan like, yang satu terlena terbuai dengan YouTube-nya. Mereka tidak tergabung. Inilah yang menjadikan anak muda kita semakin hari semakin mundur. Adanya smartphone menjadikan stupid people. Kembali lagi, bahwa gambaran bangsa kita, gambaran umat Islam 10 tahun, 20 tahun ke depan adalah kita dengan melihat bagaimana anak muda kita sekarang. Kalau mereka sibuk dengan dirinya, mereka sibuk dengan gamenya, mereka sibuk dengan YouTube-nya, lalu mau dibawa kemana umat? Sebuah pepatah Arab mengatakan, inna fi yadis syubbani amrul ummati wa fi iqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan para pemudalah kehidupan sebuah umat atau urusan sebuah umat, dan pada keberanian mereka lah kehidupannya. Lalu kalau urusan umat sudah diserahkan kepada pemuda, tapi pemuda tidak mau mengurusinya, mau dibawa kemana umat ini? Kita lihat sejarah Islam maju berkembang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping memang ada taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi penggeraknya, pemotornya adalah para pemuda. Khalid bin Walid, Amr bin Al-Ash, Umar bin Al-Khattab. Bahkan kita saksikan ada seorang pemuda yang menjadi komandan dalam peperangan di umurnya yang masih belia, 16 tahun, yaitu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih belia, masih muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di belakang Abdullah bin Abbas, kemudian berkata kepada Zaid, Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, aku ingin memberitahu kepadamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Ihfazillaha, ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, jagalah urusan Allah. Yahfazuka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, jagalah urusan Allah, jagalah agama Allah. Tajiduhu tujahaka, maka engkau akan mendapati Allah ada berada di depanmu.
Kalau ada Allah berada di depan kita, artinya Allah akan membimbing ke jalan mana yang Allah kehendaki kita melangkah. Jadi kita melangkah bukan hawa nafsu kita, tapi karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau menginginkan sesuatu, jika engkau ingin meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah sudah berada di depan kita. Maka apa saja yang ingin kita minta di dunia ini untuk urusan dunia, baik dunia maupun akhirat, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wahai pemuda, sadarlah, orang tuamu, bapakmu, ibumu, kakekmu, nenekmu, saudara-saudaramu, bibimu, pamanmu, suatu saat nanti akan meninggalkan kita dan kita akan hidup sendiri. Kita memiliki seorang istri, memiliki anak-anak yang butuh pimpinan darimu, yang butuh arahan darimu. Wahai pemuda, sadarlah bahwa suatu saat nanti yang akan menjadi ketua RT kalian, yang akan menjadi ketua RW, ketua kelurahan, bupati, bahkan presiden adalah kalian. Maka berbekalah dari sekarang. Fastadrik ma fatat. Berbekalah dari sekarang dengan ilmu pengetahuan, berbekalah dengan agama Islam. Berpegang teguhlah hanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang muslihun, orang-orang pemberharu, bukan orang-orang yang perusak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar

0: Tahun 2002 penyanyi solo Roni Parulian kembali merilis sebuah karya yang diberi judul Februari di tanggal 7 Agustus kemarin. Di bawah Universal Music Indonesia, lagu ini mengangkat kisah seseorang yang menemukan kembali harapan dan keberanian untuk mencintai setelah melewati luka di masa lalu. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2 Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup seluruh akses wisata mulai dari hari Sabtu pukul 22.00 waktu Indonesia Barat sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ada 5 pintu masuk yang ditutup tersebar di 4 kabupaten. Pengunjung yang sudah beli tiket lewat aplikasi booking juga bisa mengajukan reschedule atau refund dengan mengisi formulir dari admin aplikasi TNBTS.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

0: Pagi teman berdua, kita updatein dulu dengan perkiraan cuaca. Adakah hujan hari ini, Nura? Baiklah, kalau gitu langsung aja kita updatein dulu ya. Untuk di pagi hari ini diperkirakan berawan teman berdua untuk suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 70%, dan kecepatan anginnya ada di 18 km per jam dari arah tenggara. Di siang hari dan juga sore hari diperkirakan cerah berawan untuk suhu udara ada di 30 dan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 66 dan 72%, untuk kecepatan anginnya ada di 21 dan juga 17 km per jam dari arah tenggara. Malam harinya diperkirakan berawan lagi untuk suhu udara di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 74%, dan untuk kecepatan anginnya ada di 12 km per jam dari arah tenggara.
1: Itu dia perkiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Culture Tahun Pride 2. Ini juga ada seorang kakek yang usia tuh udah 63 tahun tapi juga gak mau kalah, guys ya. Jadi kakek ini asalnya dari Tangerang Selatan, bukan di Tanjung Pinang ya. Kenapa dia ini sukses mencuri perhatian publik? Karena dia tuh konsisten dalam berolahraga Tahun Pride 2. Jadi untuk saat ini dia berhasil mencatatkan rekor run streaknya itu berlari setiap hari tanpa terputus ya guys ya, selama 1948 hari berturut-turut Tahun Pride 2. Bayangin lo guys ya, kita aja Gen Z ya, pelari culture lari ada juga lah bolong-bolongnya ya kan, walaupun sehari gitu. Kakek ini 1948 hari kan, keren banget. Nah, jadi perjalanan ini kenapa bisa dia mulai untuk mau rutin berlari ini, karena dia tuh pengen hidup sehat. Sebelumnya tuh sempat bolak-balik masuk rumah sakit karena ya riwayat-riwayat penyakit ya, bawaan usia juga kan. Nah, jadi memang awalnya tuh cuma sekedar jalan kaki gitu, tapi agak-agak mulai ada perkembangan, mulai dari jalan kaki biasa, terus jalan cepat, sampailah akhirnya bisa lari jarak jauh Tahun Pride 2. Nah, jadi karena ketekunan dan juga kedisiplinan yang dijaga secara bertahap, sekarang dia tuh berhasil untuk menyelesaikan berbagai ajang lari, mulai dari 5K, 10K, half marathon, sampai full marathon juga digaskan guys.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

film Spider-Man brand new di tahun peraduan. Nah, jadi ini ada salah satu pengguna akun X ya yang berbagi pengalaman tentang kisah dia nonton film Spider-Man ini. Jadi di tahun 2021 dia nonton film Spider-Man ini bersama dengan pasangannya. Terus di tahun ini ya dia nontonnya sama siapa? Sendiri. Jadi katanya dia juga ikut ngerasain nasib gimana jadi Peter Parker yang di filmnya itu katanya dilupakan sama kekasihnya ya. Jadi netizen-netizen yang lain yang melihat postingan dia ini memberikan kata-kata semangat. Bahkan juga ada yang sampai mengundang perhatian akun dari akun Sony Pictures Indonesia teman perdua. Jadi akun resmi Sony itu pun juga ikut berkomentar. Bayangin. Jadi kan kalau untuk film Spider-Man Brand New Day ini kan tentang ya gimana katanya ya, orang enggak tahu nih karena orang enggak nonton. Untuk yang udah nonton katanya tuh menceritakan tentang kalau kamu mau tahu gimana caranya hidup lagi atau memulai hidup setelah berpisah dengan orang yang kamu cintai, maka nontonlah film Spider-Man ini. Katanya begitu, tapi gak tahu deh ya gimana kenyataannya. Tapi intinya menjalani hidup setelah berpisah dengan orang yang kita sayang emang gak, belum tentu mudah.